Ranggam pemprovha kujuni sumsukne hurangi natamnaman sa aparong amai durgana bondonarik ni jai. Ta life hai naya hai. Unusthane tayaro natamnaman aparong ke sachai. Ranggam nitulkus arwani dolni hurangi. Hatukna pelemanemu lumni jai. Kus kosari gesekan. Sai sare sutra arasrahotra nirpindro kus sayonathem.

0: Nasimang Pungnam Tura program ko knasoaha. Aro ye program na dun sogman somoiba yanon butnaha. Dao jol jol nasimang mungapun program ko knasonamat gin. Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura. Somoi dao chet baji minit sotribunga ongaha. Ya somoyo nasimang. Atik tasungutal ni gitrangko watani somoyo. Skang pao na simang St. Xavier School Turani Kambai Slera W. Sangmani Poido Manganiko Knaso Namatgen.
1: Angni Bimungko Kambai Slera W. Sangma Munga Anga St. Xavier's High Secondary School Lo Class 9 Lo Praenga. Nukkepa ni Patia Senukkepa Poebi W. Woman. Nukkepa isolan dakaha mandiku. Lakkepa nitogepa namgepa bimangku. Rukumari taaniku patijuk mandina. Nama namja janji cinge basi e tachina. Taanichi beentangku mangraki rakina. Ungepa isolna rasungku unchina. Simsakija taa rengachi beenku usiata. Nukkepana namnekani ungjawa wade. Nukkepani patigemun gisiko nangkali. Nambatatna joton katna gisiko nangkali. Blakkepa ansinggepa dung cakram beeno. Shramgepa changnenggepa gisik dunga uno. Chuung nukkepa gisik nabara una. Ansawata gisikoba kamko chusukatna. Kaksae watataha isu agusakna. Hai ancheng janggi tangna rasung nasa una.
0: Nasimang Kambai Slera W. Sangmani Poido Manganiko Knaswaha Tao Jol Jol Nasimang na Nathaniel Marakni Ngapa Tasungatal ni Gitrangko Kamatang Skainga Gitrang Uenga Kasa Chimsona Aro Panten Kusini Salrang